0: anak, wanita mengandung dan warga emas. Bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya, dinasihatkan untuk menghindari semua aktiviti di luar rumah. Warga emas yang tidak dapat mengelakkan aktiviti di luar dinasihatkan menggunakan mask jenis N95. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Mereka yang mempunyai alahan atau alergi dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya, bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi NDMC dengan melayari www.ndmc.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123.
1: Mak! Mak! Tolong, Mak!
2: Astah, kenapa alai?
1: Habis bateri, Mak! Laju, Mak! Charging! Charging!
2: Kawannya beri khawatir.
1: Babahnya!
3: Eh, kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
2: Ni bah mobil si alai habis bateri, ah. Mana chargingnya?
3: Lai, sedang-sadang tabung mobil lah ni. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
2: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
3: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
2: Hah? Sekali? Kan bapa ti saya layani. Kesian ni, berkusut lah.
3: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapa, cuma ni saja. Sekarang, tani sama-sama main di luar, bersiuk-siuk tani.
2: Ah, benar jua ah.
4: Skrin berpada.
5: Anak terjaga.
4: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.my.

Baik, terus dengarkan Nur Islam FM, wadah terapi insani 93.3949.9 FM. Selasa hari ini, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama 1 September 2026 Masihi. Saya Hanun Haji Hidup, masih bersama Auda sehingga pukul 10 pagi ini nanti. Pastikan Auda terus mendengar Nur Islam FM di mana pun jauh dia berada. Dan kita harapkan Auda dalam keadaan sihat ya. Jika kurang sihat, dapatkan rawatan dengan segera. Apapun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu kebelakangan ini, ya, kita mengetahui adanya keadaan jerbu di negara kita Brunei Darussalam melanda, ya, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan baik sahaja, ya, terhindar daripada perkara-perkara yang tidak diingini, dan ikuti panduan yang telah pun dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan negara kita, ya. Jadi pastikan kita akan terus bersama, ya, menjaga kesihatan kita dan bersama-sama menjaga kesejahteraan. Baik, terus dengarkan Nur Islam FM untuk seterusnya pada pagi ini.

0: Kita akan mengikuti pula kapsul rancangan sebetulnya, rancangan Hadis 40.
1: Bersama Ustaz Ahmad Ahyad bin Haji Aminur dalam rancangan Hadis 40 Imam An-Nawawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا آمين أما بعد. Berjumpa lagi kita ni dalam siri pembacaan dan pengajian kitab Hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada episod sebelum ini kita ni sudah membaca dan membincangkan mukaddimah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pada episod kali ini kita ni akan mula masuk untuk membincangkan dan membaca hadis pertama yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini. Kita akan baca dulu hadisnya yang berbunyi An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Daripada أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Beliau berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda. إنما الأعمال بالنيات. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat-niatnya. وإنما لكل امرئ ما نوى. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu bergantung kepada apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin ia perolehi ataupun kerana seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahkan kepadanya. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizba al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naisaburi fi sahihayhima alladhainihuma sahul kutubil musannafa. Diriwayatkan oleh dua orang imam muhaddithin, yaitu al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam kedua kitab sahih habis durang, yang merupakan sesahih-sahihnya kitab yang ditulislah, maksudnya selepas Al-Quran. Okey, daripada hadis satu sendiri ada beberapa perkara lah yang boleh kita ni bincangkan. Pertama sekali, hadis ini memang menjadi amalan sebahagian ulama hadis untuk meletakkannya di awal. Dan anitah yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di sini. Dan bukan saja dalam kitab ani, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama, malah dalam kitab-kitab hadisnya yang lain pun ia melakukan benda yang sama, yakni ia menjadikan hadis ini sebagai permulaan ataupun pembuka bagi kitabnya. Jadi selain daripada kitab ini, dalam kitabnya yang lain, contohnya Riyadhus Salihin pun sama, Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama. Cuma tu juga dalam kitab Al-Adhkar pun juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini sebagai hadisnya yang pertama. Dan ini sebenarnya adalah suatu adat ataupun suatu kebiasaan yang dimulakan oleh imam bagi para muhaddisin, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Artinya Al-Imam Al-Bukhari yang memulakan tradisi ataupun amalan memulakan kitab hadis dengan hadis ani, iaitu hadis mengenai niat ataupun hadis innamal a'malu binniyat. Ini sebenarnya sebagai peringatan kepada pertama sekali yang menulis satu sendiri, maksudnya penulis satu sendiri yang memperingatkan dirinya, dan peringatan kepada yang membaca untuk meluruskan niatnya, untuk membetulkan niatnya dalam sama ada mengajar ataupun belajar ataupun membaca. Artinya hendaklah amalan yang dibuatnya ni dibuat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan yang akan tani peringatkan kepada diri tani di sinilah bahawa tujuan kita ni untuk membuat dan melaksanakan siri ni adalah semata-mata untuk mencapai dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tani mesti bersihkan kita ni punya diri

dan jiwa daripada niat-niat selain daripada Allah Ta'ala. Niat-niat berunsur keduniaan kah, yang inginkan pujian kah, inginkan reputasi kah, dan lain-lain. Semua itu adalah perkara-perkara selain Allah Ta'ala yang mesti kita ni hilangkan dululah, ataupun sekurangnya kita ni cuba untuk sentiasa hilangkan daripada diri kita ni. Itu tujuan kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini dalam urutan yang pertama. Kemudian, dan sebenarnya mengenai peletakan hadis ini, mengenai urutannya ini, ia ada sebabnya lah. Dan kadang kan tani lihatlah, bila mana Imam Nawawi meletakkan hadis ini di hadis yang pertama, kemudian hadis yang kedua, kemudian hadis yang ketiga. Kenapa? Secara umumnya, dulu buat masa ini kita ni, kerana hadis yang diletakkan di awal ni, macam hadis yang pertama ni sekarang, dan hadis yang kedua sekarang, dan hadis yang ketiga dan keempat malah sekarang, ia merupakan hadis-hadis yang menjadi induk. Ia macam seolah-olah induk ataupun hadis utama, yang mana hadis-hadis lepas itu maknanya kembali semula kepada hadis-hadis yang awal ni. Artinya ada sebablah kenapa Al-Imam An-Nawawi menyusun kitab hadis 40 ni cuman ni. Kemudian hadis ini sendiri secara spesifiknya lah, ia digelar sebagai ataupun dikatakan sebagai merangkumi 1/2 daripada agama Islam itu sendiri, dan sebagian yang lain mengatakan ia dikira sebagai 1/3 daripada agama Islam itu sendiri. Okey, dari segi mana? Dari segi mana hadis ini dikatakan sebagai merangkumi 1/2 daripada agama Islam? Pasal dalam Islam ini, ia hanya ada dua jenis amalan, sama ada amalan zahir, perbuatan yang kita lakukan ataupun perkataan yang kita ungkapkan, dan lagi satu ialah amalan batin. Maka amalan batin itu terangkum di dalam ikhlas, kerana ikhlas ini ialah amalan yang berbentuk amalan batin, yakni amalan yang berkaitan dengan hati kita ni. Ya, ikhlas ini bukan sesuatu yang kita nampak, malah ia sesuatu yang berada dalam hati yang hanya dapat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu hadis ini digelar juga sebagai 1/2 daripada agama Islam. Dan kenapa ia digelar sebagai 1/3? Ini dari segi dalam agama Islam ini ada 3 amalan ataupun ada 3 jenis amalan yang dapat dilakukan oleh seorang hamba. Ada amalan yang berbentuk amalan fizikal, perbuatan maksudnya. Ada amalan yang berbentuk perkataan, dan ada amalan yang berbentuk perbuatan hati. Maka hadis ini merangkumi 1/3 daripada 3 jenis amalan yang tadi sebutkan tadi itu. Maka kerana itu, sebagian ulama menggelar hadis ini sebagai hadis yang merangkumi 1/3 daripada agama kita ni. Akan tetapi, poinnya di sana ialah bukan 1/2, 1/3 lah. Tapi poinnya ialah bagaimana hadis ini menyimpulkan sebahagian ataupun suatu bahagian yang sangat besar daripada agama tani. Dan di sana memperlihatkan arah tani bahawa amalan hati ataupun keikhlasan yang merupakan suatu amalan hati itu merangkumi satu bahagian yang sangat besar dalam agama kita ni. Agama kita ni ia merangkumi amalan yang zahir dan amalan yang batin, sehingga hadis ini merangkum yang kita ni lagi tadi 1/2 ataupun 1/3 daripada agama kita ni. Okey, tani lihat balik pada hadis itu. Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya bergantung pada niatnya. Yakni apa? Amalan-amalan tani yang berbentuk ibadah terutamanya, yang berbentuk penghampiran diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tergantung. Tergantung ni maksudnya dari segi sama ada tani katakan sah dan batalnya, ataupun dari segi diterima ataupun indahnya, kepada ia bergantung kepada apa? Kepada niat. Kalau dia sekiranya niat itu niat yang baik, maka ketika itu amalan tani diterima. Dan jika niat itu niat yang salah, maka amalan tani jadi rusak. Ibaratnya cuma itu. Dan di sini kelurusan je tani berbincang pasal sah dan kemudian diterima. Amalan ini ataupun apa sih amal ibadah kita ni lah, dia ada dua peringkat. Pertama ialah peringkat sah dan batal dulu. Peringkat sah dan batal ini ia melihat kepada perkara-perkara yang zahir. Macam contohnya syarat, contohnya rukun. Artinya daripada syarat dan rukun itu kita ni tahu amal ibadah tani itu sahih, sah maksudnya, ataupun batal. Dan dalam mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, melihat kepada hadis ini juga bahawa semua amal ibadah kita ni, terutama yang utama tu, disyaratkan dalamnya untuk tani berniat. Dan niat dalam istilah ini, ia punya definisinya ialah suatu qasad pun, suatu lintasan hati yang berjalan seiring dengan awalnya ibadah tu. Contohnya macam dalam niat wudu, contohnya ia bila ia berlaku tu berbayar dengan ketika mana kita ni pertama sekali mengampaikan air itu di atas wajah kita ni lah maksudnya. Ini dari segi niat, dari segi sah dan batal. Niat yang dituntut untuk memastikan ibadah tani itu sah. Nah, tani boleh fahami niat itu dengan ani dulu. Kemudian, ani peringkat yang pertama, ani peringkat asas. Ia mesti sah dulu ibadah tani itu. Kemudian baru ter peringkat seterusnya, iaitu adakah amalan tani itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ani bergantung kepada ataupun ani ia punya implikasinya ialah pahala dan dosa, ataupun pahala lah maksudnya. Adakah amalan tani itu akan diberi pahala

oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau yang peringkat kedua ni, ia mesti sah dulu, kemudian sah campur beberapa perkara lain. Utamanya ialah ikhlas yang kita ni bincangkan dalam hadis ni. Amal ibadah kita ni macam sembahyang, macam sedekah, macam baca Quran, macam zikrullah contohnya, untuk memastikan ia sah perlu kepada niat dari segi fikihnya dulu. Artinya ini peringkat pertama mengenai ia sah dulu. Sah ibadah kita ni dari segi fikihnya. Kemudian peringkat seterusnya ialah adakah amalan tanya itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memastikan amalan tanya itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ia perlu kepada sah dulu. Artinya mesti sah dulu amalan itu. Kalau amalan itu indah sah, ada syarat yang tertinggal contohnya dari segi fikih, maka confirm sudah amalan itu indah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi pada peringkat kedua ni, ia memerlukan sah campur keikhlasan. Yakni tujuan kita ni untuk membuat amalan atau untuk beribadah itu adalah semata-mata untuk memperhambakan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun untuk meraih apa saja ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya apa saja berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersih suci daripada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang dibincangkan oleh hadis ini di sini. Dan hadis ini ia merangkumi kedua-dua tingkatan itu sendiri. Ia tingkatan pertama iaitu sah batal kerana dalam dari segi fikihnya amal ibadah kita ni dituntut untuk kita ni berniat. Contohnya macam sembahyang ni kita ni, contohnya macam zakat, contohnya macam haji, contohnya macam puasa, kita ni dituntut untuk berniat. Kemudian hadis ini juga merangkumi peringkat kedua tu, iaitu untuk amalan tadi itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam hadis itu selepasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya bergantung pada niatnya, diikuti dengan wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya ganjaran ataupun apa yang didapati bagi seseorang itu bergantung kepada apa yang diniatkannya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menerangkan selepas itu, apa maksudnya yang apa yang orang itu dapatkan, apa yang orang itu perolehi adalah bergantung kepada apa yang diniatkannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasulnya, ataupun barang siapa yang hijrahnya itu adalah menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk ia perolehi, ataupun kerana seorang wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang dihijrahkannya. Di sini Nabi SAW mendatangkan contoh. Artinya jangan tadi salah faham bahawa hadis ini pasal hijrah saja. Tidak. Hijrah itu hanyalah satu contoh. Dan ulama menjelaskan apa kebijaksanaannya Nabi SAW meletakkan hijrah sebagai contoh. Kerana hijrah ni, dan di sini merujuk kepada hijrah daripada Makkah kepada Madinah pada zaman itu. Kenapa hijrah dijadikan sebagai contoh? Kerana di antara sebesar-besarnya ibadah ni ialah hijrah itu sendiri. Yakni hijrah daripada suatu tempat yang memusuhi Islam kepada tempat yang menyokong, ataupun tempat di mana tempatnya orang Islam, untuk menyelamatkan agamanya. Ini adalah sebab kenapa Nabi SAW berserta para sahabatnya berhijrah daripada Makkah kepada Madinah untuk menyelamatkan agama diorang itu. Okey. Kenapa hijrah dipilih? Kebijaksanaannya ialah hijrah ini ialah antara sebesar-besarnya ibadah kerana ia memerlukan suatu pengorbanan yang sangat besar. Satu, pengorbanan dari sudut tu perjalanan itu sendiri. Perjalanan daripada tempat asal kepada tempat baru yang ingin kita ni berhijrah kepadanya. Itu memerlukan kepada satu usaha dan jerih payah yang sangat banyak. Kemudian dari sudut pengorbanan, dari sudut emosi, kerana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, termasuk juga Nabi SAW sendiri, sebenarnya meninggalkan tanah air bisdurang yang dorang cintai. Di sana memerlukan suatu pengorbanan yang sangat besar juga untuk melakukan itu. Nah, melihat kepada fakta itu, hatta sebesar-besarnya ibadah yang memerlukan kepada pengorbanan yang sangat besar, kalau tah niat di sebalik itu bukan kerana Allah dan Rasulnya, dilakukannya tah segala usaha dan jerih payah itu dan kesusahan itu, tapi bukan kerana Allah Ta'ala. Dan dalam hadis ini Nabi datangkan contoh kerana dunia contohnya untuk ia memperolehnya, macam mungkin kerana perniagaan, kerana harta, ataupunnya kerana imra'ah, kerana seorang perempuan untuk dinikahinya. Maka ketika itu hijrahnya yang telah diluangkannya banyak usaha itu, yang telah ia berkorban banyak untuk ia berhijrah itu, indah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mun sudah hijrah macam tu, artinya mun sudah hijrah, iaitu suatu ibadah yang memerlukan kepada suatu pengorbanan yang sangat besar, pun indah dipandang oleh Allah Ta'ala kalau bukan kerana Allah Ta'ala semata-mata, maka apatah lagi ibadah-ibadah yang lain. Macam solat, macam zakat, macam haji, macam umrah, macam sedekah, macam baca Quran. Kalau dia terselit di dalam amal ibadah kita itu niat selain daripada Allah Ta'ala, maka seperti mana

Ya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Menyerang secara bahasa awamnya, kalau dalam bahasa Bruneinya cuma ini betul. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia untuk ia perolehi dan barang siapa yang berhijrah kerana seorang wanita untuk dinikahinya, maka ia tasudah tu. Atau tu maksudnya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka ia tasudah tu hijrahnya tu. Singan sana saja hijrahnya tu. Maksudnya singan sana ia tangannya yang diperolehnya betul. Kalau sekiranya ia inginkan dunia, maka ia tangannya yang diperolehnya itu, dunianya itu, hartanya itu contohnya. Kalau dia untuk seorang wanita, maka ia sudah itu yang diperolehnya, wanita itu. Ia terlepas daripada ganjaran dan keridaan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-hambanya yang taat. Dan apabila tani lihat lagi, arah hadis ini, muntani lihat apanya Nabi SAW itunya, nya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Di sini ia ada amalan dan ia punya ganjaran. Tapi ia punya persoalannya, ia sama. Nya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya atau amalan yang ada, apa ia pegajarannya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, seolah-olah ia dua benda yang sama. Padahal sepatutnya biasanya lah kalau ada amalan, ganjarannya itu berbeza kan. Artinya barang siapa yang buat ini, ganjarannya ialah sekian sekian sekian. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan benda yang sama. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Di sini menunjukkan bahawa nada perkara yang lebih cukup bagi seorang hamba itu melainkan Allah dan Rasulnya. Tapi di sini maksudnya, bila mana Nabi SAW-nya, barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni dari segi niat, dari segi tujuan. Artinya tujuan orang itu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya ialah Allah dan Rasulnya semata-mata. Atau dari segi amalannya. Dari segi balasannya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni dari segi syaraknya dan dari segi ia punya balasannya. Yakni secara syaraknya ia diterima oleh Allah dan Rasulnya, dan balasannya akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya juga. Itu maksudnya di sini. فَمَنْ كَنَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dan kemudian, وَمَنْ كَنَتْ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا وَمِرَأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ. Artinya ini antara contoh perkara-perkara selain Allah Ta'ala yang boleh jadi niat seseorang itu dalam melakukan ibadah. Itu dunia. Dan dunia ni ia merangkumi banyak benda. Antaranya ialah kesenangan, antaranya ialah harta, antaranya ialah pangkat, antaranya ialah pujian. Apa saja perkara selain Allah Ta'ala yang ketani punya nafsu tu terseliur arahnya, ialah dunia tu. Maka barang siapa yang hijrahnya tu, yakni amal ibadahnya tu, kerana dunia untuk ia perolehi, maka ia tak sudah tu singan-singannya. Kalau kau mau dunia, dunialah yang kau perolehi, tanpa memperolehi apa yang Allah Ta'ala janjikan, tanpa memperoleh keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang hijrahnya tu kerana seorang wanita untuk dinikahinya, maka ia tak singan-singannya tu. Wanita juga yang diperolehinya, singan sana, tanpa memperoleh apa yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di sini ada persoalan lagi. Nya, bukankah wanita tu dunia juga? Yakni, dunia tu umum. Dan ia merangkum yang kita ni semua perkara-perkara selain Allah Ta'ala yang nafsu kita ni terseliur kepadanya. Harta, lagi sekali lah kita ni harta, pujian, pujian manusia maksudnya, reputasi, pangkat, dan termasuk dalamnya sebenarnya wanita juga. Tapi kenapa dialih-alihkan wanita ni? Ini untuk membagi isyarat sebenarnya. Para ulama kita ni menjelaskan bahawa ini untuk membagi isyarat akan bahayanya cubaan wanita tu arah seorang lelaki Muslim. Dan jangan salah faham bahawa artinya kita ni mengucap wanita tu jahat. Indah. Ia untuk menunjukkan sekadar bahawa bagi seorang Muslim, artinya kita ni lihat dari POV seorang lelaki Muslim, bahawa di antara sebesar-besarnya cubaan bagi seorang lelaki Muslim daripada perkara-perkara dunia ialah wanita. Itu saja. Tidak ada implikasi bahawa wanita tu jahatkah ataupun wanita tu perlu direndahkankah. Tidak ada. Ia sekadar beritahu benda ni bahaya untukmu. Adakah bila mana kita katakan benda tu bahaya untuk tani, automatik ia jahat? Indah juga. Contohnya macam, kalau orang tu gout bah, contohnya. Sekali, yang kita ni, jangan makan daging, ataupun jangan banyak makan daging, pasal bahaya. Adakah automatik daging itu jadi jahat? Indah kan? Artinya, daging pada dirinya, dia pun, dia ada apa-apa kejahatan padanya. Malah, ia ada nutrisi dan kebaikan sebenarnya. Cumanya bagi orang yang gout, perlu berhati-hati. Artinya, sama juga di sini, kesnya. Artinya, bila mana Nabi SAW mengkhususkan wanita, atau sebagai isyarat bahawa benda ni bahaya ataupun cubaan yang sangat besar bagi seorang lelaki. Nada implikasinya bahawa wanita tu suatu kaum yang jahat. Nada. Malah yang perlu berhati-hati adalah lelaki. Pasal lelaki yang sanang jatuh. Artinya wanita tu nada buat apa-apa pun lelaki boleh jatuh. Maka ini antara perkara yang dibincangkan oleh ulama kita ni. Kenapa Nabi SAW mengkhususkan lagi penyebutan wanita sedangkan wanita tu termasuk dalam dunia. Maka lagi sekalinya kita ni, di antara kesimpulan hadis ni ialah kepentingan niat atau dalam amal ibadah kita ni. Kepentingan bahawa nada tujuan lain daripada amal ibadah kita ni itu melainkan

semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Nah, di sini pun ada satu perkara yang perlu diperingatkan juga. Hadis ini, ia menunjukkan kepada dua perkara. Nya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Artinya di sini ada dua perkara. Amalan dan niat. Bukan niat saja tanpa amalan dan bukan amalan saja tanpa niat. Ini pun penting juga. Sebab ada orang salah faham. Artinya, mun ku nda payah sembahyang berniat saja boleh. Indah. Ini kata ni. Hadis ini dalamnya ada dua. Amalan dan kemudian niat. Artinya dua-dua mesti ada. Dia boleh niat saja tanpa amalan yang duku sembahyang pasal aku berniat saja. Yang nabinya innamal a'malu binniat. Yang kita ni tidak. Itu salah. Pasal disebut a'mal. Innamal a'mal. Amalan-amalan itu dengan niatnya. Dan dia juga boleh sebaliknya. Dia juga boleh ia berbuat amalan tanpa niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala malah untuk dunia. Ia sembahyang untuk dilihat orang. Contohnya, ia sedekah untuk dipuji sebagai seorang dermawan. Ia naik haji supaya contohnya dilihat sebagai orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Contohnya. Nah. Ataupun indah boleh juga. Jadi hadis ini merangkumi dua-duanya. Dan satu poin yang paling penting ataupun dari segi amalannya, kita ini bila mana mendengar hadis ini, itu akan mendorong kita ini untuk sentiasa memperbaharui niat kita ini dan berhati-hatilah dalam kita ini membuat amalan itu. Di awalnya, di pertengahannya. Mesti kita ini cek balik-balik. Kerana apa? Ni kerana apa yang disebutkan dalam hadis ini bahawa demi saja ada terselit bukan kerana Allah Ta'ala, maka ia tak sudah tujuan tanita. Bukan tujuan asalnya, iaitu Allah Ta'ala. Maka dengan itu sahaja untuk episod kita ni kali ini. Kita akan menyambung lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar

Ya, demikian telah pun kita dengarkan bersama rancangan Tarikh Islam diusahakan penerbitannya oleh Haji Muhammad Jaya Haji Matusin. Terus dengarkan Nur Islam FM Wadah Terapi Insani 93.3, 94.9 FM 9 pagi ini nanti. InsyaAllah kita akan mendengarkan bersama bacaan Ratib Al-Altas.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Berlanjut seterusnya, anda kita dengarkan Kapsul Belia dan Masa Depan.
1: Kita ni ada masak, tapi adakah kita ni menggunakannya?
2: Itu persoalannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Surah apa ni? Surah Al-As. Bagus, alhamdulillah. Surah Al-As. Allah bersumpah dengan masa. Kenapa tu ya? Sebab masa adalah modal hidup manusia. Ni orang kalau duit yang hilang, boleh kita ni cari lagi. Kalau barang yang rusak, boleh kita ni beli semula. Tapi apabila masa sudah berlalu,
1: masa tidak akan pernah kembali semula.
2: Sebab itu kata Allah dalam Al-Quran, orang yang paling rugi ialah orang yang kehilangan masa, bukan kehilangan duit. Okay? Indah semestinya orang kehilangan duit itu tah yang paling rugi. Allah sambung lagi dalam surah Al-Asr. Tadi sudah sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah sambung, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa maksudnya? Allah beritahu ada golongan yang indah pernah rugi. Siapakah dia? Yaitu illal ladzina amanu, kecuali kata Allah mereka yang amanu, beriman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat, yang melakukan amal salih. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, bisturang ani saling berpesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berpesan dengan kesabaran. Perhatikan, Allah indah sabut di sini orang yang muda. Allah indah kata orang yang kaya. Allah indah kata orang yang terkenal. Tapi Allah sebut empat perkara: iman, amal salih, kebenaran, dan kesabaran. Jadi ayuhal izza yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa ada dua nikmat yang ramai manusia tertipu mengenainya. Apakah ia? Sihat dan waktu lapang. Ini merupakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Bukan ustaz buat sendiri. Ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belia macam habis kita ni para pemuda, biasanya ada dua benda ni. Ada tenaga, ada masa.
1: Tapi masalahnya, kita ni selalu sedar nilainya apabila kita ni kehilangan kedua-dua perkara ni.
2: Cuba kita ni fikir, berapa jam sehari kita ni scrolling? Sadar-sadar balik sekolah, scrollingnya rupanya 2 jam sudah.

0: berlalu.
1: Okay.
0: Berapa lama kita ni main game? Berapa lama kita ni bercerita tentang perkara yang indah berbeda? Okay? Bukan usah mengatakan semua benda itu haram. Tapi persoalannya, apakah kita ni yang mengawal masa ataupun masa yang mengawal kita ni semua?

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Minda positif di Nur Islam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita ni dalam rancangan Minda Positif Nur Islam. InsyaAllah, dalam rancangan Minda Positif untuk keluaran kali ini, kita ni akan membincangkan berkaitan mulakan langkah mengenal Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita ni selalu mengeluh apabila ditimpa kesusahan, ujian dan juga musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kadang-kadang kita ni rasa kita ni tidak ada siapa-siapa untuk mengadu. Kalau kita ni

dalam situasi macam ni, relax dan tenangkan diri kita ni dulu. Soal diri kita ni, adakah kita ni benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk? Pernahkah kita ni berdoa kepadanya? Sebab setiap sesuatu yang berlaku semestinya atas izin Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun ayat 11.

0: Azim. Mafhumnya, tiada suatu bencana pun yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan mengurniakan petunjuk kepada hatinya untuk menerima apa yang berlaku dengan tenang dan sabar. Dan Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ni doa supaya kita ni terhindar dari masalah. Doa ini perlu kita ni baca pagi dan petang. Doanya berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri tidak memerlukan segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan daripadamu selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni, An-Nasa'i, Al-Bazar dan Al-Hakim. Para pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni rasa berdosa dan indah layak untuk kembali kepada Allah. Andai kita ni mengenali Allah dengan sifat Ar-Rahman, yakni pemurah, dan Ar-Rahim, yakni belas kasihan, rasa tersebut sudah pasti indah akan wujud. Kerana apa? Allah sentiasa menerima taubat hamba-hambanya selagi mana hamba-hambanya berjanji untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang telah dilakukannya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wajal berfirman, aku bersama dengan persangkaan hamba-hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia berzikir, yakni berdoa kepadaku. Jika ia mengingatiku dalam dirinya, maka aku akan mengingatinya dalam diriku. Jika ia mengingatiku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatinya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus dari mereka. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk akhirnya, agar hidup kita ini sentiasa tenang dan minda kita ini sentiasa positif, mulakanlah dengan langkah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat dikongsikan untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

0: hidupku ceria bersama-sama kawan. Berjalan, bersukan, berkelah dan berkemah. Semua dibuat bersama-sama. Sekarang, hidupku tidak lagi seperti dulu. Hidupku bergantung bantuan ibu bapa, adik-beradik atau saudara mara bagi menggerakkanku. Kedua kakiku kudung dan badanku kaku akibat kemalangan jalan raya. Ini semuanya disebabkan pengaruh dada.
1: Kemalangan sangat terdedah kepada penagih dada. Sayangan diri Auda dan harta benda Auda. Tanpa dada, hidup Auda pasti

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah menemukan kita hari ini Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 1 hari bulan September 2026 Masihi. Kita melangkah hari ini lagi ke bulan baru di bulan September tahun 2026 Masihi. Semoga kita semuanya dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita rahmat kasih sayangnya jua, dan juga semoga kita dalam keadaan sihat, dalam ketenangan jiwa, kedamaian di hati, dalam kita sama-sama menempuh duka dan cabaran kehidupan yang penuh dengan dugaan dan cabaran ini. Ya, terus setia bersama kami di Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Saya Cahayati bersama Auda di Salam Ihsan hingga ke pukul 5 petang. Memulakan pertemuan kita di petang ini, kita ikuti bersama rancangan Hayati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin ma nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi seperti mana yang diperkenalkan tadi, saya Suratul Aini. Saya telah pun dipasangkan kita ni cerita pasal girls talk sajalah. Macam cerita bini-bini lah. Ini kata ni wanita ni, kata ni adalah sebenarnya merupakan pelengkap bagi laki-laki. Kerana kata ni nyorang

Apa yang indah dalam lelaki itu ada lah, kata ni. Diorang kasar, kata ni lambut. Diorang pemarah, kata ni penyayang. Diorang gagas, kata ni sabar. Satu wanita adalah pelengkap bagi lelaki. Dan disebabkan oleh kelembutan-kelembutan ani jelah, dengan adanya perangai yang cemani ani, dengan adanya sifat-sifat cemani itu, pasal itu tak tugas membawa hamil itu diserahkan kepada wanita, diserahkan kepada gadis, kepada ketani. Kan diserahkan kepada lelaki, ada di bawahnya perutat tumbuh main bola. Pasalnya itu membombai rasanya tu. Tapi ketani dengan sabar ketani, maka persatu tah tugas untuk hamil tu, tugas membawa baby tu diserahkan kepada ketani. Cuma tu je menjaga anak-anak. Pasal tu seorang ibu tu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat satu hadis baginda Rasulullah. Adalah satu hari ada seorang lelaki bertanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, aku sangat sayang arah bapakku. Aku sangat sayang pada ibukunya. Di antara keduanya, siapa yang patut kelebihkannya? Sedangkan dorangnya, dorang sayang arahkunya sama adilnya. Jadi siapa yang patut aku, di mana patutnya aku mencurahkan baktikunya? Ya Rasulullahnya, pertama-tama ibumu. Kemudian lelaki itu lagi. Kemudian Rasulullahnya, arah siapa lepas satu? Ya Rasulullah, ibumu jual lagi. Yang kemudian tanyanya lagi ketiga, pajalnya lagi. Bila lagi giliran bapaknya, tanyanya lagi. Rasulullah, ya Rasulullah, siapa lagi selepas satu? Jawab Rasulullah, ibumu jual. Tiga kali Rasulullah mengatakan ibumu. Lepas satu bertah dijawabnya, kemudian bapamu. Jadi kenapa ibu? Pasalnya itu bapa ya payah dorang mengandungkan ketania tu. Dorang kata iya yang pasalnya yang mentarbiah ketani, yang mendidik ketani itu adalah ibu ketani. Yang banyak mendidik ketani adalah ibu ketani. Pasalnya tadinya saya kalau minta doakan, minta doakan arah mama, minta doakan arah mami, arah babu, arah umi, amma, minta doakan arah diorang. Kerana di antara doa seorang ibu dengan doa seorang bapa yang mudah naik, yang mudah terima oleh Allah Subhanahu Taala ialah doa ibu. Anda pula maksudnya kalau anda boleh minta doa kepada bapa, jangan sekarang pak kita jangan doa arahku, doa kita nak makbul. Jangan pulang macam tu. Makbul cuma lebih laju makbulnya daripada ibu. Apa salah tu? Sekali-kali jangan ketani durhaka pada ibu bapa. Jangan ketani sekali-kali mengingkari apa perintah dorang selagi mana ia masih lagi ada dalam batas agama itulah. Jadinya yang jangan menerhaka tu termasuklah satunya tadi mentaati perintahnya. Yang kedua, jangan sekali-kali meninggikan suara arah bapa mama ketani. Saya sedih kadang-kadang kalau macam melihat kalau ke mall berapa atau apa, kalau berjalan-jalan di kedai atau apa, kadang-kadang ada anak-anak itu macam ia berjalan sama bapa mamanya, tapi kadang-kadang kasar ya ada bapa mamanya tu. Macam orang macam manggil dengan bapanya pun, pak, pak, jangkanya. Manggil mamanya pun, eh mak aku kenal ni, macam kasar lah. Seolah-olah anda ada ciri lembut langsung dalam diri seorang wanita tu. Sedangkan we are talking about mamanya, bapanya. Dan yang paling sedih lagi bukannya orang golongan remaja yang cemas, kadang-kadang yang mamanya sudah berumur, yang bapanya sudah berumur, kadang-kadang tak berdudun, tiap berjalan, mamanya ni kesian tertinggal di belakang. Yang ia siuk sejak ke depan dengan anak-anaknya bapa. Mamanya kesian di belakang. Orang-orang nanti saya melihat kalau macam orang yang sudah berumur macam tu, tapi dibiarkan di belakang saja. Memang difahami kalau yang sudah nyorang warga emas itu memanglah kurang tenaganya, memanglah jalannya perlahan. Tapi janganlah ditinggalkan macam tu di belakang tiganya. Sering amah tiganya. Amah tu pulang melangani ia. Sedangkan yang lebih sepatutnya berkhidmat pada mama tu, kepada bapa tu adalah ketani, anak-anaknya. Amah tu hanya sebagai pembantu. Jadi kita kalau berjalan sama mama, jalan sama dengan bapa tu, walaupun ia masih kuat apa, cuba tak jangan tak sekali-kali ketani membelakangi diorang. Kalau boleh sama ada berjalan seiring dengan diorang ataupun diorang itu di hadapan ketani. Itu tah tandanya ketani, cara ketani menunjukkan rasa hormat ketani arah indung itu. Biar tak berjalan di depan ketani. Itu yang cara terbaik ketani menunjukkan rasa hormat ketani. Sayyidatina Fatimah. Siapa Sayyidatina Fatimah? Anak Nabi Muhammad. Sayyidatina Fatimah, kalau Rasulullah datang ke rumahnya, ia menyambut dengan baik. Sambutnya dengan baik. Apabila Rasulullah masuk ke rumahnya, pertama-tama disuruh yang dibuatnya, akan disuruhnya duduk baginda Rasulullah. Kemudian diciumnya kepala lutut. Ciumnya kepala lutut baginda Rasulullah. Dan Rasulullah pun dah menghalang. Lepas Fatimah mencium lututnya, ia

ataupun mencium dahi Fatimah tu. Artinya ia membiarkan itu, artinya ia memaklumi itu tanda sadatan Fatimah, menghormati ia. Bayangkan, Rasulullah datang, kemudian Fatimah menyambutnya. Rasulullah duduk, Fatimah pun menundukkan badannya, lalu mencium kedua kepala lututnya. Itu cara Islam. Mungkin anda ada praktikkan dalam ketani. Mungkin anda pernah orang ketani melihat orang mencium kepala lutut. Tapi itu tak yang dibuat oleh Sayyidatina Fatimah. Caranya untuk menzahirkan kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah. Ketani, apa yang ketani buat? Meski kita basah-basaran ni ada, meski kita mencium mama bapa setiap hari, anda kan? Masa bila saja? Masa dapat hadiah baru cium mama. Apa? Setiap kali cium mama kan cium tangannya saja. Cium tangannya, cium pipinya, sayang mama. Jadi itu yang penting sebenarnya. Indongannya sebenarnya yang diharapkannya, satunya kejayaan bis kita. Kemudian indah yang mengharapkan kemewahan itu betul. Ia mengharapkan kasih sayang bis kita, hormat bis kita, taat bis kita kepada mereka. Itu yang penting. Jadi indah tak kira, mungkin dalam setengah keluarga tu nyorang, mungkin jua orang indong katanya ni pun manusia je kan, membuat silap je bahapa. Tapi indah bermakna kalaupun diorang buat silap tu, indah bermakna bis kita ada hak untuk memulaukan diorang. Walaupun diorang sekiranya indah memuduli kita masa damai tani, indah maknanya atau membagi bis kita hak untuk membelakangi mereka atau membiarkan mereka di hari tua nanti. Apapun keadaan ibu bapa tu, tanggungjawab menjaga diorang, tanggungjawab menghormati diorang itu tetap tertanggung di atas bahu bes kita selagi mana diorang hidup. Jadi itu penting kita ni ingati. Ibu bapa penting kita ni hormati, terutamanya kalau ia sudah tua. Dalam ayat tadi wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan wa bil walidayni ihsana tu sambungannya, saya bacakan mafhumnya salah. Selepas Allah Taala menyuruh kita ni buat baik pada ibu bapa tu nya, kemudiannya lepas satu, kalau diorang sudah tua, kalau diorang sudah meningkat makin tuanya, jangan sekali-kali tengking, jangan sekali-kali meninggikan suara pun dah boleh, apalagi kalau menjeling. Kita ni mudahkan bini-bini, kalau marah jeling, kalau marah jaling, marahlah sudah tu. Anda boleh sebenarnya. Jangan tak jaling-jaling. Sekarang juling. Payah mikirkan. Jadi ibu bapa, terutamanya kalau yang meningkat tua tu, umurnya mencecah ke apa kategori warga emas tu. Jadi tanilah yang durah dengan baik. Memanglah kadang-kadang memang beri gerigitan. Memanglah beri gerigitan. Datang tak lagi kalau macam datang moodnya nu yang soundnya rosak atau. Kadang-kadang pasal stress-stress. Pasal cuma tu, sabar menghadap kerana orang tua ketani. Kalaupun kan marah, pendam sajalah. Jadi jangan sekali-kali ketani orang marah arah ibu bapa ketani itu. Berdendam pun tidak boleh. Kerana dikatakan berdendam pada ibu bapa itu adalah ciri-ciri derhaka. Kira derhaka kecil lah tu kiranya. Kalau berdendam marah ibu bapa tu, mama dulu aku cemaninya, kenapa mesti aku menjaga ianya, ia dulu depan yang jaga kedai aku, nini juga nak menjaga kedai aku. Sekiranya lah kalau dalam cakap cemat tu. Jadi dia boleh sebenarnya, selagi mana indong itu masih hidup, selagi mana ia masih ada di dunia ni, tanggungjawab menjaga diorang tetap terletak di bahu bis kita. Jadi cuba buat janji kepada diri kita sendiri. Kalau sudah keraja nanti, kalau sudah dapat keraja, kalau sudah berkahwin, ibu bapa jangan tinggalkan. Ibu bapa jangan dilupakan. Ketani dengan kesibukan ketania tu mudah tak dilupakan indung. Pasal tu nyorang durang mudah sensitif tu. Ia terasa macam seolah-olah ketania ni inda pedulikan diorang bah. Macam bis kita masa ni bah. Apa rasa bis kita kalau tak sekiranya 3 hari turut-turut misalnya kita tidak jumpa ibu bapa kita. Macam mana? Ada bis kita jumpa mama bapa dari start kemarin kan? Start kemarin bis kita masuk. Ada jumpa mama bapa? Ada. Rindu ke tidak? Rindu kan? Macam tu je indong. Lagi terhebat rasa indong atau rindukan anaknya. Ini sudah sekitar 2 hari sudah rindu. Apatah lagi kalau orang tua tu yang hatinya mudah tersentuh tu. Ia mudah kadang-kadang menyamal tu. Pasal rasanya macam seolah-olah tani tu indah pedulikan ia. Jadi semestinya lah kata ni jaga dorang dengan baik. Jadi itu adab dengan ibu bapa. Saya rasa rata-rata taulah bis kita letak. Yang penting jangan derhaka pada ibu bapa. Jangan derhaka ibu bapa, taati perintahnya, taati suruhannya. Jangan buat ibu bapa

Era Pak. Tadi masa ni banyak kes yang anak-anak remaja lari daripada rumah kan. Jangan tak buat macam tu. Jangan ingatkan hati ibu bapa. Marah-marah pebaik indah membagi kita hak untuk menderhaka kepada ibu bapa. Derhaka pada ibu bapa, balasannya satu saja. Indah lagi ada pengampunan, indah ada excuse lagi. Derhaka pada ibu bapa, apa balasannya? Neraka. Siapa handal masak di sini? Masak Maggi di dapur, dapur bagi satu kan? Apinya panas ke enggak? Sanggup kena megang api atau? Itu baru api dunia. Belum api neraka. Jadi bayangkan, terhaka ibu bapa, ban marah saja indong atau rakata ni, walaupun kata ni orang yang jadi alim sekali di dunia ni, apakah catatan kata ni, hafaz Quran ke kata ni, ahli zikir ke kata ni, ahli puasa kata ni, kalau ibu bapa marah, neraka. Walayazubillah min zalik. Pasal tu mesti selalu minta ampun pada ibu bapa. Indah tak kira apa sekecil-kecil kesalahan kata ni, apa tu lagi sebesar-besar kesalahan. Tampun arah ibu bapa. Selalu minta ampun. Kalau jumpa ibu bapa tu, senyum. Bukan senyum hanya pada orang yang diminati saja, ataupun time masa melihat Twilight saja senyum, atau melihat cerita Hindustani heh baru tersenyum berhabis. Jumpa ibu bapa, senyum. Senyum dengan penuh kasih sayang. Bukan senyum yang mengampu macam itu. Senyum dengan penuh ikhlas. Senyum dengan penuh kasih sayang. Khusus untuk ibu bapa kata ni. Kemudian anak yang soleh, anak yang baik, ia sentiasa mendoakan ibu bapanya. Bukan hanya sesembahyang saja. Kan tadi selepas sembahyang ada doa Rabbi Ghafirli wali walidayya kan? Selepas azan pun ada Rabbi Ghafirli wali walidayya tu. Memang. Tapi seboleh-bolehnya di masa-masa lapang cemanet ni pun mesti kita boleh mendoakan ibu bapa kita. Lagi cantik kalau kita menghadiahkan dorang Fatihah. Menghadiahkan itu bukan semestinya menunggu dorang dada di dunia ni baru akan menghadiahkan. Masa dorang ada ni tah. Kita boleh bangun pagi, lepas baca doa bangun tidur, lepas baca selawat, hadiahkan Fatihah kepada ibu bapa kata ni. Mudah-mudahan hidup mereka diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri-ciri anak yang soleh, ciri anak yang baik, yang indah menderhaka pada ibu bapanya. Jadi bangun pagi, kita ni baca doa bangun pagi, kemudian selawat, lepas itu doakanlah. Tani bacakan, aku hadiahkan Fatihah ini kepada kedua ibu bapaku. Kemudian doakan, ya Allah berkatilah mereka, rahmatilah mereka. Tu apa tu, sihatkan tubuh badan mereka dan sebagainya. Itulah doa yang baik-baik. Kemudian hadiahkan Fatihah. Paling simple, Fatihah. Kalau kamu yang lebih lagi, hadiahkan surah Al-Ikhlas juga. 3 kali, 7 kali, 11 kali. Menasib kita yang senang. Itu yang boleh kita ni buat untuk ibu bapa. Jadi jangan menunggu durang dada, baru tekan berhabis membuat tahlil tiap-tiap malam. Baru tekan berhabis membaca doa, sudah durang dada. Masa durang ada ni tah. Masa durang masih lagi ada di depan mata kita tu, boleh sudah kita mendoakan dorang itu sebenarnya. Jadi doa pada ibu bapa bukan hanya terhad kepada Rabbighfirli, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Arti kalau anda hafal pun tidak apa-apa. Boleh tani dalam bahasa Melayu. Allah faham. Allah maha bijaksana. Apapun bahasa kata ni. Yang penting ikhlas kata ni. Mendoakan untuk ibu bapa kata ni itu. Untuk menunjukkan sayang kata ni itu. Jadi insyaAllah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mengait dengan adab kepada ibu bapa. Okey, jadi seterusnya tadi bertukar ke tajuk lain lagi ya. Okey, jadi asal-asalnya saya ni diminta untuk menyentuh sedikit mengenai dengan adab seorang wanita terhadap suaminya. Jadinya saya ubahlah ha. Mungkin yang lebih sesuai adab bercinta dalam Islam. Umur-umur sekitar macam ni you start to explore about the apa tu? The other gender tu. Kita ni punya apa tu pasangan yang lawan ni. Memang umur macam ni tadi mula curious pasal diorang. Yang dulu yang kita lihat hitam legam tiba-tiba masa ni jadi manis. Yang dulu buntak lamak tahu-tahu masa ni tinggi lampai. Yang dulu muanya pahit masa ni jadi manis sudah. Itu perasaan remaja umur sekitar. Memang lumrah tak dapat disangka.

Ya, demikian tadi audio rancangan Hayati diterbitkan oleh Hasrin Haji Awan Damit membawa kita pukul 2.18 petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Terima kasih kepada audio yang terus bersama kami di Nur Islam FM yang ketika ini sedang bekerja. Kita sama hari ini bekerja hingga ke pukul 4.30 petang, yang memandu pula pandulah dengan penuh berhati-hati dengan keadaan cuaca yang ketika ini sedang hujan turunnya. Dengan keadaan cuaca kita hujan turun, syukur Alhamdulillah. Dalam keadaan negara kita yang dilanda jerbu, Allah turunkan hujan pada waktu ini. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, teruskan kesetiaan audio bersama kami di Nur Islam FM Wadah Terbiah Insani, sebab banyak lagi rancangan-rancangan yang akan menemui audio. Kepada yang beristirahat ketika ini, selamat beristirahat diucapkan. Sudah pun pukul 2.19 petang.

Audah, pada pukul 3.15 minit petang nanti kita akan dapat mengikuti Asmaul Husna, menyusul pada pukul 4 petang hadis 40 dan 4.30 minit petang seperti biasa kuliah mufti kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.

Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

Bacaan ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sungguh aku mengetahui ada suatu kalimat yang apabila dibaca kalimat itu, niscaya pergilah apa yang ada itu." Seandainya tadi ia membaca, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Niscaya pergilah apa yang ada itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhan

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian tadi azan menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar, dan untuk panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburong pukul 6.27 minit petang, daerah Tutong 6.28 minit petang, dan daerah Belait pukul 6.30 minit petang. Selamat menunaikan sembahyang fardu asar kepada auda muslimin dan muslimat di seluruh negara Brunei Darussalam. Kita renungkan bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, yakni memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Sudah pun pukul 3.34 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam.

0: Selamat beristirahat kepada audio yang sedang beristirahat ketika ini. Kepada audio memandu pula pandulah dengan penuh berhati-hati. Gunakan pakai tali pinggang keselamatan. Dan jika keadaan cuaca pada waktu ini gelap ataupun hampir gelap, pastikan audio menyalakan lampu bagi memastikan kita memberi isyarat kepada pengguna-pengguna jalan yang lain. Selamat memandu dari kami. Terus mendengarkan kami di frekuensi Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Sejenak kita ikuti alunan tausyih.
1: Anal faqir ilayka ya Rabb.

0: Terima kasih dan selamat petang kepada Auda yang masih setia bersama kami di Nur Islam FM. Waktu sekarang pukul 4 petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Kita teruskan lagi rancangan kita di petang ini dalam Salam Ihsan dengan mengikuti bersama rancangan Hadis 40.
1: Bersama Ustaz Ahmad Ahyad bin Haji Aminur dalam rancangan Hadis 40 Imam An-Nawawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا

إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، berjumpa lagi kita ni dalam siri pembacaan dan pengajian kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada episod sebelum ini kita ni sudah membaca dan membincangkan mukaddimah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pada episod kali ini kita ni akan mula masuk untuk membincangkan dan membaca hadis pertama yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini. Kita ni akan baca dulu hadisnya yang berbunyi عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. daripada أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat-niatnya. "Wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dan sesungguhnya bagi seseorang itu bergantung kepada apa yang diniatkannya. "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin ia perolehi, ataupun kerana seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahkan kepadanya. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizba al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladhaini huma ashahul kutubil musannafa. Diriwayatkan oleh dua orang imam muhaddithin, yaitu al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam kedua kitab sahih habis durang yang merupakan sesahih-sahihnya kitab yang ditulislah, maksudnya selepas Al-Quran. Okey, daripada hadis itu sendiri ada beberapa perkara lah yang boleh kita ni bincangkan. Pertama sekali, hadis ini memang menjadi amalan sebahagian ulama hadis untuk meletakkannya di awal. Dan anitah yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di sini. Dan bukan saja dalam kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama, malah dalam kitab-kitab hadisnya yang lain pun ia melakukan benda yang sama, yakni ia menjadikan hadis ini sebagai permulaan ataupun pembuka bagi kitabnya. Jadi selain daripada kitab ini, dalam kitabnya yang lain, contohnya Riyadhus Salihin pun sama, Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama. Cuma tu juga dalam kitab Al-Adhkar pun juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini sebagai hadisnya yang pertama. Dan ini sebenarnya adalah suatu adat ataupun suatu kebiasaan yang dimulakan oleh imam bagi para muhaddisin, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Artinya Al-Imam Al-Bukhari yang memulakan tradisi ataupun amalan memulakan kitab hadis dengan hadis ini, iaitu hadis mengenai niat ataupun hadis innamal a'malu binniyat. Ini sebenarnya sebagai peringatan kepada pertama sekali yang menulis satu sendiri, maksudnya penulis satu sendiri yang memperingatkan dirinya, dan peringatan kepada yang membaca untuk meluruskan niatnya, untuk membetulkan niatnya dalam sama ada mengajar ataupun belajar ataupun membaca. Artinya hendaklah amalan yang dibuatnya ni dibuat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan yang akan tani peringatkan kepada diri tani di sinilah bahawa tujuan kita ni untuk membuat dan melaksanakan siri ini adalah semata-mata untuk mencapai dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tani mesti bersihkan kita ni punya diri dan jiwa daripada niat-niat selain daripada Allah Ta'ala. Niat-niat berunsur keduniaan kah, niat inginkan pujian kah, inginkan reputasi kah, dan lain-lain. Semua itu adalah perkara-perkara selain Allah Ta'ala yang mesti kita ni hilangkan dululah, ataupun sekurangnya kita ni cuba untuk sentiasa hilangkan daripada diri kita ni. Itu tujuan kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis ini dalam urutan yang pertama. Kemudian, dan sebenarnya mengenai peletakan hadis ini, mengenai urutannya ini, ia ada sebabnya lah. Dan kadang-kadang kita lihatlah bila mana Imam Nawawi meletakkan hadis ini di hadis yang pertama, kemudian hadis yang

Kedua, kemudian hadis yang ketiga, kenapa? Secara umumnya, dulu buat masa ni, kita ni, kerana hadis yang diletakkan di awal ni, macam hadis yang pertama ni sekarang, dan hadis yang kedua sekarang, dan hadis yang ketiga dan keempat malah sekarang, ia merupakan hadis-hadis yang menjadi induk. Ia macam seolah-olah induk ataupun hadis utama, yang mana hadis-hadis selepas itu, maknanya kembali semula kepada hadis-hadis yang awal ni. Artinya, ada sebab lah kenapa Al-Imam Nawawi menyusun kitab hadis 40 ni cuma ni. Kemudian, hadis ni sendiri secara spesifiknya lah, ia digelar sebagai ataupun dikatakan sebagai merangkumi satu per dua daripada agama Islam itu sendiri. Dan sebagian yang lain mengatakan ia dikira sebagai satu per tiga daripada agama Islam itu sendiri. Okey, dari segi mana? Dari segi mana hadis ni dikatakan sebagai merangkumi satu per dua daripada agama Islam? Pasal dalam Islam ni, ia hanya ada dua jenis amalan, sama ada amalan zahir, perbuatan yang telah dilakukan ataupun perkataan yang telah diungkapkan, dan lagi satu ialah amalan batin. Maka amalan batin itu terangkum di dalam ikhlas. Kerana ikhlas ini ialah amalan yang berbentuk amalan batin, yakni amalan yang berkaitan dengan hati tadi. Ya, ikhlas ini bukan sesuatu yang ternampak, malah ia sesuatu yang berada dalam hati yang hanya dapat dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu hadis ini digelar juga sebagai satu per dua daripada agama Islam. Dan kenapa ia digelar sebagai satu per tiga? Ini dari segi dalam agama Islam ini ada tiga amalan ataupun ada tiga jenis amalan yang dapat dilakukan oleh seorang hamba. Ada amalan yang berbentuk amalan fizikal, perbuatan maksudnya. Ada amalan yang berbentuk perkataan dan ada amalan yang berbentuk perbuatan hati. Maka hadis ini merangkumi satu per tiga daripada tiga jenis amalan yang disebutkan tadi itu. Maka kerana itu, sebagian ulama menggelar hadis ini sebagai hadis yang merangkumi satu per tiga daripada agama kita ni. Akan tetapi, poinnya di sana ialah bukan satu per dua, satu per tiga lah. Tapi poinnya ialah bagaimana hadis ini menyimpulkan sebahagian ataupun suatu bahagian yang sangat besar daripada agama tani. Dan di sana memperlihatkan arah tani bahawa amalan hati ataupun keikhlasan yang merupakan suatu amalan hati itu merangkumi satu bahagian yang sangat besar dalam agama kita ni. Agama kita ni ia merangkumi amalan yang zahir dan amalan yang batin. Sehingga hadis ini merangkum yang kita ni lagi tadi satu per dua ataupun satu per tiga daripada agama kita ni. Okey, tani lihat balik pada hadis itu. Yang Nabi SAW nya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya bergantung pada niatnya. Yakni apa? Amalan-amalan tani yang berbentuk ibadah terutamanya, yang berbentuk penghampiran diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia tergantung. Tergantung ni maksudnya dari segi sama ada tani katakan sah dan batalnya, ataupun dari segi diterima ataupun indahnya, kepada ia bergantung kepada apa? Kepada niat. Kalau dia sekiranya niat itu niat yang baik, maka ketika itu amalan tani diterima. Dan jika niat itu niat yang salah, maka amalan tani jadi rusak. Ibaratnya cuma itu. Dan di sini kelurusan je tani berbincang pasal sah dan kemudian diterima. Amalan ini ataupun apa sih amal ibadah kita ni lah, ia ada dua peringkat. Pertama ialah peringkat sah dan batal dulu. Peringkat sah dan batal ini ia melihat kepada perkara-perkara yang zahir. Macam contohnya syarat, contohnya rukun. Artinya daripada syarat dan rukun itu kita ni tahu amal ibadah tani itu sahih, sah maksudnya, ataupun batal. Dan dalam mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, melihat kepada hadis ini juga bahawa semua amal ibadah kita ni, terutama yang utama tu, disyaratkan dalamnya untuk tani berniat. Dan niat dalam istilah ini, ia punya definisinya ialah suatu qasad pun suatu lintasan hati yang berjalan seiring dengan awalnya ibadah tu. Contohnya macam dalam niat wudu, contohnya ia bila ia berlaku tu berbayar dengan ketika mana kita ni pertama sekali mengampaikan air itu di atas wajah kita ni lah maksudnya. Ini dari segi niat, dari segi sah dan batal. Niat yang dituntut untuk memastikan ibadah tani itu sah. Nah, tani boleh fahami niat itu dengan ani dulu. Kemudian, ani peringkat yang pertama, ani peringkat asas. Ia mesti sah dulu ibadah tani itu. Kemudian baru peringkat seterusnya, iaitu adakah amalan tani itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ani bergantung kepada ataupun ani ia punya implikasinya ialah pahala dan dosa, ataupun pahala lah maksudnya. Adakah amalan tani itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kalau yang peringkat kedua ni, ia mesti sah dulu, kemudian sah campur beberapa perkara lain. Utamanya ialah ikhlas yang kita ni bincangkan dalam hadis ni. Amal ibadah kita ni, macam sembahyang, macam sedekah, macam baca Quran, macam zikrullah contohnya, untuk memastikan ia sah, perlu kepada niat dari segi fikihnya dulu. Artinya ini peringkat pertama, mengenai ia sah dulu. Sah ibadah kita ni dari segi fikihnya. Kemudian peringkat seterusnya ialah adakah amalan tani itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memastikan amalan tani itu diterima di sisi Allah

Allah Subhanahu Wa Taala, ia perlu kepada sah dulu. Artinya mesti sah dulu amalan itu. Kalau amalan itu indah sah, ada syarat yang tertinggal, contohnya dari segi fikih, maka confirm sudah amalan itu indah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi pada peringkat kedua ni, ia memerlukan sah campur keikhlasan. Yakni tujuan kita ni untuk membuat amalan atau untuk beribadah itu adalah semata-mata untuk memperhambakan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun untuk meraih apa saja ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya apa saja berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersih suci daripada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang dibincangkan oleh hadis ini di sini. Dan hadis ini ia merangkumi kedua-dua tingkatan itu sendiri. Yang tingkatan pertama iaitu sah batal kerana dalam dari segi fikihnya amal ibadah kita ni dituntut untuk kita ni berniat. Contohnya macam sembahyang ni kita ni, contohnya macam zakat, contohnya macam haji, contohnya macam puasa, kita ni dituntut untuk berniat. Kemudian hadis ini juga merangkumi peringkat kedua tu, iaitu untuk amalan tadi itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dalam hadis itu selepasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya bergantung pada niatnya, diikuti dengan wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya ganjaran ataupun apa yang didapati bagi seseorang itu bergantung kepada apa yang diniatkannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan selepas itu, apa maksudnya yang apa yang orang itu dapatkan, apa yang orang itu perolehi adalah bergantung kepada apa yang diniatkannya. Nya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu adalah kerana Allah dan Rasulnya, ataupun barang siapa yang hijrahnya itu adalah menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. وَمَنْ كَنَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا وَيْمَرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk ia perolehi, ataupun kerana seorang wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang dihijrahkannya. Di sini Nabi SAW mendatangkan contoh. Artinya jangan tadi salah faham bahawa hadis ini pasal hijrah saja. Indak. Hijrah itu hanyalah satu contoh. Dan ulama menjelaskan apa kebijaksanaannya Nabi SAW meletakkan hijrah sebagai contoh. Kerana hijrah ni, dan di sini merujuk kepada hijrah daripada Makkah kepada Madinah pada zaman itu. Kenapa hijrah dijadikan sebagai contoh? Kerana di antara sebesar-besarnya ibadah ni ialah hijrah itu sendiri. Yakni hijrah daripada suatu tempat yang memusuhi Islam kepada tempat yang menyokong ataupun tempat di mana tempatnya orang Islam untuk menyelamatkan agamanya. Ini adalah sebab kenapa Nabi SAW berserta para sahabatnya berhijrah daripada Makkah kepada Madinah untuk menyelamatkan agama diorang itu. Okey. Kenapa hijrah dipilih? Kebijaksanaannya ialah hijrah ini ialah antara sebesar-besarnya ibadah kerana ia memerlukan suatu pengorbanan yang sangat besar. Satu, pengorbanan dari sudut tu perjalanan itu sendiri. Perjalanan daripada tempat asal kepada tempat baru yang ingin kita ni berhijrah kepadanya. Itu memerlukan kepada satu usaha dan jerih payah yang sangat banyak. Kemudian dari sudut pengorbanan, dari sudut emosi, kerana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, termasuk juga Nabi SAW sendiri, sebenarnya meninggalkan tanah air bisdurang yang dorang cintai. Di sana memerlukan suatu pengorbanan yang sangat besar juga untuk melakukan itu. Nah, melihat kepada fakta itu, hatta sebesar-besarnya ibadah yang memerlukan kepada pengorbanan yang sangat besar, kalau tah niat di sebalik itu bukan kerana Allah dan Rasulnya, dilakukannya tah segala usaha dan jerih payah itu dan kesusahan itu, tapi bukan kerana Allah Ta'ala. Dan dalam hadis ini Nabi datangkan contoh kerana dunia, contohnya untuk ia memperolehnya, macam mungkin kerana perniagaan, kerana harta, ataupunnya kerana imra'ah, kerana seorang perempuan untuk dinikahinya. Maka ketika itu hijrahnya yang telah diluangkannya banyak usaha itu, yang telah ia berkorban banyak untuk ia berhijrah itu, indah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mun sudah hijrah cuma tu, artinya mun sudah hijrah, iaitu suatu ibadah yang memerlukan kepada suatu pengorbanan yang sangat besar, pun indah dipandang oleh Allah Ta'ala kalau bukan kerana Allah Ta'ala semata-mata, maka apatah lagi ibadah-ibadah yang lain. Macam solat, macam zakat, macam haji, macam umrah, macam sedekah, macam baca Quran. Kalau dia terselit di dalam amal ibadah kita itu niat selain daripada Allah Ta'ala, maka seperti mananya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Menyerang secara bahasa awamnya, kalau dalam bahasa Bruneinya cuma ni betul. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia untuk ia perolehi, dan barang siapa yang berhijrah kerana seorang wanita untuk dinikahinya, maka ia tak sudah tu. Atau tu maksudnya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka ia tak sudah tu hijrahnya tu. Singan sana saja hijrahnya tu. Maksudnya singan sana ia tak hanya yang diperolehinya betul. Kalau sekiranya ia inginkan dunia,
maka ia tangannya yang diperolehnya itu dunianya itu, hartanya itu contohnya. Kalau dia untuk seorang wanita, maka ia itu sudah itu yang diperolehnya wanita itu. Ia terlepas daripada ganjaran.

keridhaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang taat. Dan apabila tani lihat lagi ada hadis ini, muntani lihat apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya, nya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Di sini ia ada amalan dan ia punya ganjaran. Tapi ia punya persoalannya ia sama. Nya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya atau amalan yang ada, apa ia punya ganjarannya? Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah ia dua benda yang sama. Padahal sepatutnya biasanya lah, kalau ada amalan ganjarannya itu berbeza kan. Artinya barang siapa yang buat ini, ganjarannya ialah sekian. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan benda yang sama. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Di sini menunjukkan bahawa nada perkara yang lebih cukup bagi seorang hamba itu melainkan Allah dan Rasulnya. Tapi di sini maksudnya bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni dari segi niat, dari segi tujuan. Artinya tujuan orang itu berhijrah kepada Allah dan Rasulnya ialah Allah dan Rasulnya semata-mata. Atau dari segi amalannya, dari segi balasannya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yakni dari segi syaraknya dan dari segi ia punya balasannya. Yakni secara syaraknya ia diterima oleh Allah dan Rasulnya, dan balasannya akan diberikan oleh Allah dan Rasulnya juga. Itu maksudnya di sini. فَمَنْ كَنَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dan kemudian, وَمَنْ كَنَتْ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا وَمَرْأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Artinya ini antara contoh perkara-perkara selain Allah Ta'ala yang boleh jadi niat seseorang itu dalam melakukan ibadah. Itu dunia. Dan dunia ni ia merangkumi banyak benda. Antaranya ialah kesenangan, antaranya ialah harta, antaranya ialah pangkat, antaranya ialah pujian. Apa saja perkara selain Allah Ta'ala yang ketani punya nafsu tu terselior arahnya, ia dunia tu. Maka barang siapa yang hijrahnya tu, yakni amal ibadahnya tu, kerana dunia untuk ia perolehi, maka ia sudah tu singan-singannya. Kalau kau mau dunia, dunialah yang kau perolehi, tanpa memperolehi apa yang Allah Ta'ala janjikan, tanpa memperoleh keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang hijrahnya tu kerana seorang wanita untuk dinikahinya, maka ia singan-singannya tu. Wanita juga yang diperolehinya singan sana, tanpa memperoleh apa yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, di sini ada persoalan lagi. Nya, bukankah wanita tu dunia juga? Yakni dunia tu umum. Dan ia merangkum, yang kita ni, semua perkara-perkara selain Allah Ta'ala yang nafsu kita ni terseliur kepadanya. Harta, lagi sekali lah kita ni, harta, pujian, pujian manusia maksudnya, reputasi, pangkat, dan termasuk dalamnya sebenarnya wanita juga. Tapi kenapa dialih-alihkan wanita ni? Ini untuk membagi isyarat sebenarnya. Para ulama kita ni menjelaskan bahawa ini untuk membagi isyarat akan bahayanya cubaan wanita tu arah seorang lelaki Muslim. Dan jangan salah faham bahawa artinya kita ni mengucap wanita tu jahat. Indah. Ia untuk menunjukkan sekadar bahawa bagi seorang Muslim, artinya kita ni lihat dari POV seorang lelaki Muslim, bahawa di antara sebesar-besarnya cubaan bagi seorang lelaki Muslim daripada perkara-perkara dunia ialah wanita. Itu saja. Tidak ada implikasi bahawa wanita tu jahatkah ataupun wanita tu perlu direndahkankah. Tidak. Ia sekadar beritahu benda ni bahaya untuk mu. Adakah bila mana katakan benda tu bahaya untuk tani, otomatik ia jahat? Indah juga. Contohnya macam kalau orang tu gout bah, contohnya sekali yang kita ni jangan makan daging ataupun jangan banyak makan daging pasal bahaya. Adakah otomatik daging itu jadi jahat? Indah kan? Artinya daging pada dirinya dia pun dia ada apa-apa kejahatan padanya, malah ia ada nutrisi dan kebaikan sebenarnya. Cumanya bagi orang yang gout perlu berhati-hati. Artinya sama juga di sini kesnya. Artinya bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita itu sebagai isyarat bahawa benda ni bahaya ataupun cubaan yang sangat besar bagi seorang lelaki. Nada implikasinya bahawa wanita tu suatu kaum yang jahat. Nada. Malah yang perlu berhati-hati adalah lelaki. Pasal lelaki yang senang jatuh. Artinya wanita tu nada buat apa-apa pun lelaki boleh jatuh. Maka ini antara perkara yang dibincangkan oleh ulama kita ni. Kenapa Nabi SAW mengkhususkan lagi penyebutan wanita sedangkan wanita tu termasuk dalam dunia. Maka lagi sekalinya kita ni, di antara kesimpulan hadis ni ialah kepentingan niat itu dalam amal ibadah kita ni. Kepentingan bahawa nada tujuan lain daripada amal ibadah kita itu melainkan semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Nah, di sini pun ada satu perkara yang perlu diperingatkan juga. Hadis ni, ia menunjukkan kepada dua perkara. Nya, amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Artinya di sini ada dua perkara. Amalan dan niat. Bukan niat saja tanpa amalan dan bukan amalan saya tanpa niat. Ini pun penting juga. Sebab ada orang salah faham. Artinya, mun ku nda payah sembahyang, berniat saja boleh. Indah. Hadis ini dalamnya ada dua. Amalan dan kemudian niat. Artinya dua-dua mesti ada. Nda boleh niat saja tanpa amalan, nda ku sembahyang pasal aku berniat saja. Nabi nya innamal a'malu binniat. Yang kita ni, nda. Itu salah. Pasal

disebut a'mal, innamal a'mal, amalan-amalan itu dengan niatnya. Dan dia juga boleh sebaliknya, dia juga boleh ia berbuat amalan tanpa niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, malah untuk dunia. Ia sembahyang untuk dilihat orang, contohnya. Ia sedekah untuk dipuji sebagai seorang dermawan. Ia naik haji supaya contohnya dilihat sebagai orang yang taat kepada Allah Ta'ala, contohnya. Nah, ataupun indah boleh juga. Jadi, hadis ini merangkumi dua-duanya. Dan satu poin yang paling penting ataupun dari segi amalannya, kita ni bila mana mendengar hadis ini, itu akan mendorong kita ni untuk sentiasa memperbaharui niat tani dan berhati-hatilah dalam kita ni membuat amalan itu di awalnya, di pertengahannya mesti kita ni cek balik-balik. Kerana apa yang disebutkan dalam hadis ini, bahawa demi dia ada terselit bukan kerana Allah Ta'ala, maka ia tak sudah tujuan tani, bukan tujuan asalnya iaitu Allah Ta'ala. Maka dengan itu sahaja untuk episod kita ni kali ini. Kita ni akan menyambung lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi

0: حفل التخرج Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah kali ke-14 diadakan pada hari Rabu 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 2 September 2026 Masihi bermula pukul 7.30 minit pagi bertempat di Dewan Persidangan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris pada pukul 8.30 minit pagi, National FM dan Nur Islam FM pada pukul 9.50 minit pagi. Manakala, dengarkan laporan penuh di pilihan FM Mandarin pada pukul 5 petang. Siaran juga dapat disaksikan melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, sesiapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah, yakni kebaikan. Dan satu hasanah itu digandakan 10 kali ganda seumpamanya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Dalam rancangan Bersama Mufti, menerokah beberapa hadits Nabi sempena menyambut dan meraikan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audah demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 4.56 minit pagi bagi daerah Tutong, 4.57 minit pagi. Sementara bagi daerah Blight pula 4.59 minit pagi. Audah seketika kita renungkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 11 tafsirnya. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Audah pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami di Nur Islam FM tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Aisyah.
2: Doa selepas wuduk.
3: Bismillah.

0: Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

Waktu sekarang 7.52 minit malam di pertemuan kita pada hari ini Selasa 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 1 September 2026 Masihi. Tepat pukul 8 malam seperti biasa kita kembali ke Studio Jubli satu untuk mengikuti siaran berita. Dan nampaknya cukup setakat di sini pertemuan kita untuk hari ini. Untuk akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam.

0: Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM. Wadah Terbiah Insani.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Tim para peserta berpeluang memperluas pengetahuan, mencuba pendekatan baharu serta memperoleh idea yang boleh disesuaikan dengan keperluan pelajar dan konteks bilik darjah masing-masing. Peserta negara Brunei Darussalam berjaya meraih kedudukan 5 teratas dalam 4 daripada 5 kategori pertandingan Ecostem Global secara maya 2026, pertandingan anjuran SMK Tasik Utara 2 dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru, Malaysia, Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Pusat STEP dan Unit Pembelajaran Digital dan Inovasi Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras penyertaan 58 pelajar matap sains Paduka Seri Begawan Sultan dan Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam dan pertandingan peringkat antarabangsa secara maya baru-baru ini. Bagi kategori Global Ecotech Pitching Challenge, kumpulan siap siaga Brunei dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam mendapat tempat pertama. Kategori Global Ecoprint 3D Challenge, kumpulan Draga Plan X dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan tempat pertama. Kumpulan Plan dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam meraih tempat ketiga. Kategori Global Agrobot Challenge, kumpulan Harvest dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam meraih tempat kedua, manakala kumpulan Projek Demeter dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan meraih tempat keempat. Sementara kategori Sustainable School Global Smart Challenge, kumpulan Eco Visionaries dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan meraih tempat keempat. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

0: dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bersama menerusi ruangan Salam Helwa bermula dari saat ini sehingga jam 10.30 minit malam ini nanti, dan semoga perkhabaran bis kita semuanya dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga. Dan terima kasih memilih Nur Islam menerusi siaran frekuensi 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Dan juga sudah mengisi kebersamaan kita menerusi ruangan Salam Helwas yang jam 10.30 minit malam ini. Pada jam 8.30 minit malam bersama kita dengarkan bacaan surah-surah pilihan, dan akan dapat kita dengarkan bacaan surah Al-Mulk 8.45 tazkirah malam munajat, dan 9 malam nanti rekaman ulangan rancangan Asyura sebelum kita ikuti siaran berita jam 10 malam.

0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDPM MO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

8:30 minit malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Untuk selanjutnya kita bersama menerusi ruangan surah-surah pilihan. Kita dengarkan bersama bacaan surah Al-Mulk.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam, lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah, lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Audah pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya kita sekali lagi dapat bersama menerusi rancangan irsyad hukum kelulaan Jabatan Mufti Kerajaan. Pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu mengenai mengebumikan mayat atau menguburkan mayat di waktu malam dan di waktu yang ditegah sembahyang. Bersama kita untuk menerangkan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Jakaria bin Haji Hitam, Pegawai Istinbat di Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, tajuk kita pada hari ini

0: ialah mengenai dengan mengebumikan atau menguburkan mayat di waktu malam dan di waktu yang ditegah sembahyang. Jadi ada baiknya kali Ustaz, sebagai mukaddimah perbincangan kita pada kali ini, dapatkah Ustaz jelaskan adakah menguruskan jenazah ini perlu disegerakan atau sebaliknya yang ini diakhirkan? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ada pendengar yang dirahmati Allah, Islam itu sungguh indah. Islam amat menitikberatkan hak-hak manusia, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dengan tidak mengira kedudukan, pangkat, warna kulit dan jantina. Khususnya dalam perkara kematian, Islam tidak mengabaikan dan tidak membiarkan mayat seseorang itu tidak diurus. Malah Islam sangat mengambil berat mengenainya, sehingga mayat itu sempurna dikebumikan dan ia menjadi kewajiban fardu kifayah ke atas umat Islam untuk menyempurnakannya. Malah sunat menyegerakan urusan mayat, yaitu memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan mayat setelah diyakini kematian seseorang itu dengan adanya tanda-tanda kematian seperti kedua-dua kaki lembek dan tidak menegak, hidung condong dan kedua-dua pelipis cekung, atau pengesahan daripada pegawai perubatan yang diiktiraf. Malah wajib menyegerakannya jika ditakuti mayat itu akan berubah. Walau bagaimanapun, saudara pengurusi, jika tidak diyakini kematian seseorang itu, maka wajiblah diakhirkan pengurusannya sehingga diyakini kematiannya, seperti berubah bau mayat atau seumpamanya. Galakan menyegerakan urusan mayat ini ada disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Husain bin Waqwah radhiyallahu anhu. Nabi SAW melawat Talhah bin Al-Bara radhiyallahu anhu yang jatuh sakit. Baginda bersabda, "Inni la ura Talhah illa qad hadasa fihi al-maut. Fazinuni bihi wa'ajjilu. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslim an tuhbasa baina zahranai ahlihi." Maksudnya, sesungguhnya aku fikir Talhah itu kelihatan padanya tanda-tanda kematian, maka kamu khabarkan kepadaku apabila dia mati, agar aku dapat menyembahyangkannya, dan bersegeralah kamu menguruskan mayatnya. Karena sesungguhnya mayat seorang Islam itu tidak patut ditahan di kalangan keluarganya, membiarkan mayat tidak diurus sehingga berubah dan menambah kesedihan keluarganya. Oleh itu, bersegeralah dalam menguruskan mayat seseorang itu sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz ada mengatakan sunat hukumnya menyegerakan urusan mayat ini. Namun Ustaz, timbul persoalan dalam perkara menyegerakan ini, adakah harus mengembumikan mayat di waktu malam tanpa menunggu waktu siang ataupun melakukannya pada waktu-waktu yang ditegah mengerjakan sembahyang? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih saudara pengurus ya. Hukum mengembumikan mayat di waktu malam. Perkara mengembumikan mayat di waktu malam ini sering terjadi di kalangan masyarakat, terutama sekali apabila terjadi kematian di waktu petang. Ia terus disempurnakan pada waktu malam itu juga tanpa menunggu keesokan harinya. Menurut hukum syarak, mengembumikan mayat di waktu malam hukumnya adalah harus dan tidak makruh. Ini kerana Aisyah, Fatimah, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum dikebumikan pada waktu malam. Bahkan dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan pada waktu malam. Adapun hukum mengebumikan mayat di waktu yang ditegah mengerjakan sembahyang, selain mengebumikan mayat di waktu malam, saudara pengurus ya. Ada kalanya pengebumian mayat ini dilakukan pada waktu yang ditegah mengerjakan sembahyang. Apa yang dimaksudkan dengan sembahyang yang ditegah itu ialah sembahyang sunat mutlak, yaitu sembahyang yang tiada mempunyai sebarang sebab, seperti sembahyang sunat tasbih, dan juga sembahyang yang bersebab tetapi sebabnya itu terkemudian, seperti sembahyang sunat ihram dan sembahyang.

sembahyang sunat istikharah. Adapun sembahyang yang sebabnya terdahulu daripada sembahyangnya ataupun beriringan seperti sembahyang qada sama ada fardu atau sunat, sembahyang sunat hari raya, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa awladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Renungkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menghinakan berbuat kebajikan, yakni sedekah, walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka, jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, kerana kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmatnya, yakni rezeki kepadamu.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar, Maha Suci Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan.

mahfuzah. Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, wa'amilin nasa bima tuhibbu minhu da'ima. Wa'amilin nasa bima tuhibbu minhu da'ima. Dan pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripada mereka semuanya. Dan pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripada mereka semuanya. Fikirkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Wa'amilin nasa bima tuhibbu minhu da'ima. Wa'amilin nasa bima tuhibbu minhu da'ima. Dan pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripada mereka semuanya. Dan pergaulilah manusia itu dengan apa-apa yang engkau sukai daripada mereka semuanya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat. Allah.